0: shigo eh. Bombona vovo. Kakula shigo eh.
1: Oh,
0: Bombona vovo. Kakula shigo eh.